12 dari kwa ukitenge kome nung gathers moga kenyo tskana tete mbukuma round australia kato kome 12 dari boutique yo pura mabeka ben pekiriwe 12 boru wadu gomka kenyo yoboru lalwe kuna ene ungeriwe opayo kono jenet card gi kono card mubitiniki yuma wek dara kuna manoti pretty lawin radio.